0: era dengi islama
1: era
0: peami
1: dengi islama
0: pekojian
1: peami ashtiu pekojian
0: banavi khudai bakhshindai mehraban bayanitan bash jograni aziz era dengi islama dengi hikmat urin mai banavi khuda daz dakin ba pakhshi rojanaman legal tandabin ba komalek barnamei basud la barakani parwarde islami zahsta ayni kan sar sed chesh komalek کی وای روزی چی پر لا خیر و برکت تا بود خوازی